0: Ya. Yeah. Oh, aku padamu.
1: Maaf,
0: ya. Yeah.
1: Mama Kiwi.
0: Ya. Yeah.
1: Terus Siti Pengla.
0: Ya.
1: Mama Aji. Mama Anjeli.
0: Ce, sak. Iya. Iya, sak. Bu Hodija, salam dua kapsul. Bu Fatima. Salam dua kapsul, Bu Fatima. Iya.
1: Agustin, iya.
0: Jadi mamalannya aku ngalem karo Bu Suhada yakin. Lu ibu aja model jasa ya.
1: Ya iyalah. Iyalah. Emangnya sampai ya.
0: Mbak Febi Belpas. Mbak Febi Belpas. Darahnya dan oh ya. Mama lani kena deh, ya.
1: Nyerah tuh.
0: Iya. Bajur men gue cari. Cari mama lani bajur men yakin ya.
1: Berbajur.
0: Amrul pagi Amrul.
1: Mari sambal di ujung nyong.
0: Iya. Iya sak. Iya sak. Nyong kan memang. Dok nyong kan ngomong emang pacen bener ya sak. Mien jasak memang dolane meni blendu. Lah kok malah mamalani ngalang aku nyong mantak. Tapi mantane udah sih sampean kowe mamalani.
1: Oh.
0: Oh, begono ya sak. Kang Amrul, Amrul jasak laka-laka. Ih pancen laka-laka ya. Ya
1: Amrul.
0: Iya. Gak kayak mbak apa ya kena gua ato-ato ya. Mbak Asifa. Iya ya sak. Ya cari Mbak Asifa. Tengok kalian cari Mbak Asifa ngomong kan sak. Iya ya sak. Emangnya sampean gonta ganti kan ya sak.
1: Emang sampean
0: gonta ganti. Nah kuwe wah.
1: Mbak Asifa.
0: Emang sampean gonta ganti.
1: Ya.
0: Sabar.
1: Ambilah ya sabar.
0: Dedene dilus coba dedene. Sabar.
1: Ampun, Mbak.
0: Sabar.
1: Ya Allah.
0: Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mama Lani memang sabar. Aku pertama merujuk jasak langsung kesem-sem nang senyumane wah.
1: Apa gue?
0: Malani yo.
1: Krisna aku apa?
0: Iya, sak oli salam. Salam kenal sak sing Joy, Joy Thomas.
1: Salam kenal
0: juga. Arane Joy Thomas. Iya.
1: Heeh. Mbak ya.
0: Yo. Mikir lagune garam Cina ki wis ora pan diganti.
1: Ora.
0: Mbokote pan gak lagune cinta pertama.
1: Ora.
0: Cinta pertama ini jasa kan karo wong kaya.
1: Marah masalah. Mene. Katanya gara wong pada.
0: Jasa keracun jare Joy Thomas jare jasa keracun lucu. Iya jasa keracun memang lucu. Ih pengen nyubit pipimu ya.
1: Ih
0: pipi. Woi pipimu mana coba sak. Ih. Aku pengen ngebes-ngebes pipimu. Kang Boim aja nyindir aku sak rajum. Maksudnya sih ngurung. Oh, kok tak sejen maning? Sini dibocek lah sejen maning.
1: Iya, kan ya.
0: Iya, pancen. Bu Fatima, pagi Bu Fatima. Salam kenul buat Mas Rajum. Waduh, mulai mau cocok Rajum. Aduh, ajeng udah emas. Aduh. Seneng temen. Iya, Joy Thomas Ria jenaka kaya peyek. Kaya peyek tembe digoreng kaya ku wajar. Mama Firdan, Mbak Nia mlebu. Iya, cepi.
1: Ya wis, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jasa matur nuwun, jasa keracum. Iya ya, memang nyong sering weruh jasa keracum. Lagi zaman samana, tapi saya kita mbu. Iya, weruh liwat nenek. Iya, monceng na wong kae. Pas liwat nenek, jasa keracum. Ah, monceng na sejin mani wong kae. Halo pagi balar sara paramon.
1: Pagi balar sara paramon.
0: Cinta parabola.
1: Makasih jasa.
0: Iya. Terima kasih. Iya, jasa keracu.
1: Hebat. Panggil nama ya, Kak.
0: Iya.
1: Kami ya.
0: Iya.
1: Buat jasa keracu, suara jobi, habis apa di kondok.
0: Iya.
1: Pada orang bahasa aja.
0: Iya.
1: Kak Bome, Mbak Baga, Mbak Muri, Mbak Titi, Jenny.
0: Iya.
1: Udah emot di tangi.
0: Ya Ustaz, ayo.
1: Bang bolos
0: orang. Eh, Pimen.
1: Orang bolos.
0: Orang lah bolos. Bunda
1: sakit. Kayak kaya ngalah kau bolos ya.
0: Sarapan mie kue tawani bude sarapan mie.
1: Yang kau mengalir lah kue kue sih. Kau gak maling lah yang teh mau orang burung teh.
0: Aduh, seruput teh mau orang seruput.
1: Seruput.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi cinta nol lah yuk atur.
0: Iya. Mbak Febi bebas, Mama Lydia.
1: Mama Lydia sampun.
0: Wartiam.
1: Tambah topo pop, biar bitel.
0: Yo.
1: Wartiam, Mama Tegani. Banyak awong ireng.
0: Mania protol.
1: Mania ya protol. Ya kuli nyong oli kuli. Kuli
0: protolan Mania.
1: Oli protolan kuli lewat. Terus kayak Mama Ikmah ya kalau si Gajala manis, si Gajala pesek, Mbak Ikmah pedas lahar.
0: Iya.
1: Ayang Linda Alun.
0: Ayang Linda.
1: Bapak Nek Uya, Mama Uya.
0: Iya.
1: Bapak Nek Kalisma, Mama Kalisma. Wilyo, Bulan, Aryo. Yo bola jake de mocha, mama ni songgop. Apa yang to? Terus sama mali ya.
0: Siapa main?
1: Jasmine, apa ini ya?
0: Ya.
1: Mama Erwin, tahu kalau jam.
0: Yo.
1: Terus budai mod. Banyak mat mundur, budai mod, mundur.
0: Ya, harus ngecek ya, amin.
1: Mama dia harus bela, aku dari bela mama Lisa. Baby Oni. Baby Umi, begini be anyong balik ya.
0: Baby Uni, budu Umi, Uni,
1: Uni, Baby Uni,
0: iya.
1: Be anyong.
0: Pripun.
1: Mimi, alane, kami ingin abu ngolak kita. Eh kowe njaluk katoke yo nyeri katoke budhe ibu tukang temen nyeri katoke budhe ibu tukang temen
0: jare budhe embu bae embu bae embu bae embu bae embu bae embu bae embu bae ya Mbak Asifa
1: ya Lali Pak
0: Asifa
1: kita bidal bial
0: cuy tolong cuy tolong
1: wis ya ya
0: ya
1: sama mana mas? Oh jangek apa ya? Jangek apa di gue?
0: Jangek.
1: Apa anak mali jangek?
0: Gembrojuk dunteng.
1: Umi Idin
0: ya.
1: Lali
0: kotrok.
1: Lali kayak Mama Lali di awalnya apa coba ya?
0: Sungguh ibu sungguh.
1: Sungguh. Ibu kayak ibu kemarin kala ya. Dan balin aja laptop Mama Adi, Mama Amer, Mama Ajak Moga.
0: Ya Mama Firdan.
1: Mama Firdan.
0: Iya.
1: Bade bakal api.
0: Iya.
1: Bagi sabun tapi kok kalian bebas.
0: Kabe baik.
1: Baca pikir kalau bu bisri. Bu tak ada yang tahu.
0: Iya.
1: Bu ini Bapak Midiono. Bu Santi Prabowo. Bu si Ayah Cakra Anton Sekar Bapak Gabu Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya. Gacor men cari Mbak Sifa pancen dong Ami mah gacor ya. Ya wes Mama Firdan iya nyang wes ya weru TikToke Baby Uni karo Bu Demot ya. Ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutek Saporete ya. Masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Buat balonnya Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabu dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul.

0: Terus fee matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Paramon FM dan Desa Pore.
0: Iyo.
1: Nemen.
0: Lagunya apa? Apa ya? Apa?
1: Kau dan aku berbeda.
0: Coba dicari dulu ya.
1: Salam-salam
0: Miss.
1: Maria sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dapat salam Maria.
0: Dari
1: Ibu Sungguh.
0: Sungguh terlalu. Waalaikumsalam ya Ibu Sungguh. Terlalu. Lagu ini laka ya.
1: Laka. Antara kau dan aku
0: ya. Oke.
1: Antara aku Sasak dan Mama Net.
0: Mama Net.
1: Mau kau Ani karo Umi ya.
0: Iya.
1: Terus apa ya? Di sini ya.
0: Sasak Ratu.
1: Oh ya Sasak. Sasak Ratu.
0: Yang punya 8 huruf.
1: Monitor.
0: Bapak Uya, Mama Uya maksudnya loh. Iya.
1: Monitor.
0: Yang punya 8 huruf.
1: Oh iya, Bapak Uya, Mama Uya. Aku mbok dekom beria.
0: Om Kasturi wong wadon sing duwe mantane akeh Mama Lani ya. Bu Rini.
1: Orang. Ya Om Kasturi.
0: Selamat pagi Bu Rini.
1: Bu Rini Pak Pramudiono ya. Aku kon wingi wis nongol
0: ya. Wis nongol na.
1: Iya, dare. Nambah pirang senti dare.
0: Kang Parjono Klani.
1: Iya, Mas Parjo. Terus kok Mama Rengganis ya.
0: Iya.
1: Sayo Lobo. Apa warno macu malu manis lu mati ya. Bapak Ari. Terus kok Kang Jaksu, Ayang Linda, Mas Arun.
0: Iya.
1: Yang peset pagi. Mama Net, Manu Malan.
0: Iya.
1: Terus kok empat pekawane.
0: Abah Sahrul. Pagi Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul sehat ya, Bang.
0: Mbak Ila Tower Un apa nih dong, iya.
1: Mbak Ila Tower.
0: Aduh. Iya. Aduh Mama Lidian,
1: kene.
0: Mati lampu ya, mati listrik ya. Iya, Bu Ida Martoloyo.
1: Iya.
0: Piol pagi Piol.
1: Oh iya, pagi Tong Piol. Walaupun diterapan saya
0: iya.
1: Abah Umi, Kang Salat Tinggi, Mama Bu Cokopolek. Terus mau Kang Parto apa-apa ya.
0: Iya.
1: Sarno ya Marti. Umi Abdile, Kang Opisi,
0: iya.
1: Bu Watri. Kita Teh Agustin Alohi, Terus Piu
0: Pina. Iya.
1: Terus mau pasukan ibu-ibu kemoy. Kita kansen menyengir kabe ke.
0: Nyengir.
1: Mama Minta, Mama Dinda, Mama Bayu, Pak Ayu.
0: Iya.
1: Pasukan salam dakati,
0: iya.
1: Mama Apri.
0: Mama Dea bareng empat sekawane.
1: Mama Dea bareng empat sekawane.
0: Kang Mukson, Mbak Rohya.
1: Ibu sungguh
0: terlalu. Bu Ida, saya kira bisa online ketul.
1: Oh, bisa ketul.
0: Ketul.
1: Semangat ya Bu Sungguh ya.
0: Iya Bu Sungguh.
1: Mbak Eka aja, Mbak Eka Tonjung ya. Pokoknya Mbak Adul, Kang Junet, Kang Editator, Budi Abi, Bapak Dikontrol.
0: Iya.
1: Terus Kang Peter,
0: iya.
1: Kang Akhir.
0: Mama terus Ikmah pagi bes. Mama Ikmah selamat pagi bes.
1: Iya, Mama Ikmah
0: pagi. Bes. Iya.
1: Mama Dina, Mama Tita, Mama Uli, Mama Yunita.
0: Durung diasah Mama Lani, Bu Ida ini durung diasah ya.
1: Asah kue ngambung. Kok kayak tangkap, kita ngelandep. Terus sama Mane ngumpul ya.
0: Iya.
1: Andit Marani. Di Asa ngangutan. Kalian deket sih. Terus
0: ngobat
1: dari tunteng kemrutu.
0: Wah atau karo ma i i i i i
1: karo bolange ya.
0: Pagi. Iya.
1: Terus ngebang A
0: Bang A.
1: Terus mau mama Gilang Warti yang pagi.
0: Iya.
1: Putri Kasim, Mbak Bibi Belpas, Mas Albert. Iya, Mas Win pagi.
0: Mas Win. Nurkanti. Waduh, Mas Winarso ya.
1: Terus kayak apa mana ya?
0: Mas Win di mana ya, Mas Win ya?
1: Pemalang.
0: Oh, Pemalang.
1: Bening, apa ya?
0: Oh.
1: Orpon, saya nama Mas Win lah.
0: Yang punya 8 huruf, Mas Win.
1: Orang sih.
0: Wi.
1: Terus Mama Eze, Mama Ayi Bengle ya.
0: Iza.
1: Terus lah dadaknya ngebleng.
0: Aduh, dingin dadel-dadel Mas Win, Ben, dadakane ngebleng. Aduh, ini lagu apa ya? Lagunya apa? Antara ya.
1: Kau
0: antara Mas Win dan
1: aku dan anak-anakku.
0: Oh gitu ya. Ya wes ya.
1: Supreme pesek ya. Supreme. Mama Lani Supreme menikmati 8 huruf. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih Mama Lani. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare
0: bae? Alhamdulillah, baik, kabarnya ya? Baik.
2: Sehat.
0: Berkat hapu top. Nah. Lindungi enggak dina hapu top ya.
2: Ora meyek ya.
0: Oh, lah masa meyek. Oh, lah meyek Kang Parjo. Wis dinungi hapu top ya orang meyek kok jijik ya. Iya. Ya.
2: Lagune bari ya.
0: Apa?
2: Lagune apa ya?
0: Pimen.
2: Lagune kepewes.
0: Apa sih?
2: Piye-piye? Ya.
0: Piye-piye ya.
2: Berkat padat lalu.
0: Amin.
2: Dalam segala
0: nginunge
2: apapun ya.
0: Iya, cerima Mama Ikmah nginunge kopi susu. Iya,
2: Kang. Kopi susu.
0: Gue.
2: Beres temen ya.
0: Iya.
2: Jos bis ya. Biar sehat. Terus
0: buat aja buat turun ya. Idilah kayak bener ya. Emang bener jodoh ya.
2: Timen.
0: Iya. Oh, Mbak Nia.
2: Mbak Nia.
0: Iya, bukan Winarso belik Mama Lani. Iya, ini Winarso yang lain ya. Iya. Apa Sahrul bisa rontungan kayak jodoh ya Mbak Ria? Iya.
2: Pak Sahrul.
0: Iya.
2: Mari bunyinya ya.
0: Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin.
0: Iya. Amrul, pagi Amrul. Bapak Uya bisa kayak semut runtungan Mbak Ria. Setel namanya kebogirone. Senengan sampean ya nyong nyetel kebogiro ya. Ada senengan akhirnya ya yang senengan tebui kebogiro ya. Bu Ida. Jare Bu Ida ki pocong e sing meteng wingi ya. Ade. Bunda Septi pagi Bunda Septi. Jojo keluarkan ketawanya Jojo.
2: Apa,
0: Bunda Septi.
2: Oh, Bunda Septi lagi mikir bis kemuyut.
0: Keluarkanlah.
2: Keluarkanlah.
0: Iya. Terus apa mana?
2: Apa lagi ya?
0: Aduh, siapa manis?
2: Tiga darah manis ya.
0: Tiga darah manis, ya.
2: Nopi Winomnia ya. Terus buat Trio Pesek ya,
0: Mama Nadia. Trio Pesek, iya. Iya.
2: Terus buat
0: Mama Ikma loh, dasar ngebrek.
2: apa?
0: Dari ngeblok.
2: Ami ngeblok pimen kabar ya.
0: Ami bakar madu.
2: Ami bakar madu.
0: Nah, ki sing njaluk.
2: Nah,
0: ki aku sing njaluk kok ki ke? Ada.
2: Pimen di
0: meja. Alah. Waduh, guys, sing lagi adang gugup ya. Aduh, rombongan wis anjok ya. Adangnya urung mateng.
2: Iya ya, gendeng ya, Maria.
0: Alah, sing adang urung mateng. Ah, bongkone urung mateng, Kang. Bongkone, Kang. Alah.
2: Nek kuwi sepatek ya.
0: Iya, kuwi. Iya.
2: Nek kuwi sepatek biru ya.
0: Jare Mama Lani, pateni kupinge panas.
2: Dimeno tene panas.
0: Mama Ikma, jare Mama Ikma, mantene ora njuk-njuk.
2: Ikma. Mama
0: Lani. Ana kupinge panas ge, Mama Lani kupinge panas ge kono kebogiro.
2: Ya kuwe.
0: Haji Rosidin.
2: Ana Haji Rosidin.
0: Anak pocong meteng yo lah kuwe sing online iki pocong meteng.
2: Aduh anak tok.
0: Aduh. Mbok sing meteng iki sapa?
2: Ya kuwe.
0: Terus cukup sampe meteng sing meteng iki sapa sih, Kak?
2: Ya, silumannya dari karo demit, karo apa ya?
0: Ali sempatnya demit ya?
2: Iya, pocongan siluman ya.
0: Ya, kue, alah,
2: alah. Buat beda ya.
0: Iya.
2: Artoloyo.
0: Iya. Tata
2: kerasin busuh ada ya. Bakar madu melela.
0: Ini masih kupingnya meledak kok. Ini ngeri aku lagu kebogiro. Iya, lanjut ya.
2: Pakai tret ya. Balem itu der.
0: Ibu der. Ya, terus. Mama Reng Ganis, Bunda Siti Bengle, pagi Bunda Siti Bengle. Bunda Siti Bengle. Kang Parjo sing meyek.
2: Iya.
0: Jadi Kang Parjo sing meyek jembatane nyong ya. Kayaknya jembatan ta meyek kabeh ya.
2: Meyek.
0: Ayo dong jembatane jejeg pimen sampai liwate. Saliwat toh, iya dari meyek toh, dari jembatannya meyek ya.
2: Bapak hari masih tinggal di Sunati ya.
0: Enggal. Oh, mandi tuh nanti bapaknya Karisma. Oh, halo, dala. Oh, kapan sih Kang?
2: Tanggal 20 ya, ini minggu ya.
0: Oh, tanggal 20.
2: Pas pertemuan ketika.
0: Oh, kayak begono ya, iya.
2: Seperti itu ya informasinya.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Pak Triwati
2: ya.
0: Triwati ya. Ya. Mas Nun.
2: Terus buat Mama Asma. Saya Lombo, Mandu Leman, Bunel
0: Tengah. Bu Ida. Jadi Bu Ida bojo loro bae Kang Parjo. Terus ya pelarak-pelarak bayin dari mau lorok gue ya. Iya, Mimin.
2: Nanti buru-buru ya. Ya. Terus buat Mama Bayu ya. Mama Ampri ya,
0: Mama. Iya, Mama Ampri Jin.
2: Ibu sungguh.
0: Siapa Bu Sungguh? Iya, sungguh terlalu. Iya.
2: Terus buat Bu Ipa Sugeng ya, setelah dua kapsul.
0: Iya.
2: Setelah dua kapsul, Bu Santo yang saya setelah dua kapsul.
0: Iya. Bu Fatima juga ya. Iya, Bu Fatima. Tahu, kan ada fotonya kalau beli produk di sini kan ada fotonya jadi tahu ya semalam habis kesini begitu ya.
2: Laporan ya.
0: Iya, betul.
2: Kamu sonar Royati ya. Buat Maimunah.
0: Maimunah ya.
2: Ya. Ya. Ya. Ya.